0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Oh, Pesa ini cowok tuh ya?
3: Wait, what? Iya.
2: Jadi ini aku dari Ibu Rena nih, dari Mahaka.
3: Siang, Bu.
2: Sebelumnya udah pernah magang di mana ya?
3: Saya baru sekali magang doang, tapi itu buat acara doang, Bu.
2: Acara apa tuh?
3: Bright Spot.
2: Bukan mau masuk ke radio anak muda nih, jadi Ibu juga harus profiling dulu nih lewat telepon, gak apa-apa kan ya?
3: Iya, gak apa-apa, Bu.
2: Kalau saya sih kan emang belum paham banget, cuman kalau Pak Rudi tuh kan memang nanti yang akan menjelaskan nih.
3: Mm-hmm.
2: Perihal job desk, Pak Rudi aja sekalian ya. Kalau Ibu sih kan udah kenalan lewat telepon, nanti kamu bisa mampir ke ruangan saya langsung ke Pak Rudi dulu, Pak.
4: Pagi.
3: Pagi.
4: Pagi, selamat pagi. Apa kabar?
3: Apa kabar, Pak? Iya.
4: Iya. Saya langsung to the point aja ya, karena banyak yang diinterview juga untuk magang pagi ini.
3: Iya, betul.
4: Ada beberapa pertanyaan yang saya minta kamu jawab ya. Apakah arti dari skibidi?
3: Kata-kata yang
4: skip. Oke, okay. Next. Terlalu muter-muter. Yang kedua, apakah arti dari Ohio? Artinya apa? Kan anak sekarang... You're so Ohio. Itu apa artinya? Next. Apa arti dari sus?
3: Sus of itu kalau ada yang suspicious atau ada yang meragukan gitu.
4: Nah, itu tahu. Sigma?
3: Sigma itu kalau orangnya kayak keren atau...
4: Okay, terakhir. God.
3: God itu greatest of all time. Itu kayak orang yang apa ya?
4: God ini, sorry, itu GOAT. Ini GOT, G-O-T.
3: Oh, GOT. Bisa jadi singkatannya Games of Thrones atau GOT as in saluran mungkin.
4: Oke, okay. Ini kayak gini pengen kerja di radio anak muda. Mewing apa mewing?
3: Mewing itu kayak sebuah aksi, kayak mereka ngetatin fix-nya gitu biar kayak lebih tajam rahangnya.
4: Sebentar. Putus-putus, bentar. Ini kita apa? Sinyal kita beta soalnya.
3: Oh ya.
4: Nah, sini kita beta.
3: Kurang mewing ya, Pak.
4: Jadi saya cukup sekian, tapi saya kasih tahu ke kamu ya, Zack, kalau kamu mau kerja di radio kami, kamu harus madlit ya. Jangan sampai kamu kesini negative aura.
3: Iya, tentunya,
4: okay,
3: Pak.
4: Okay. Dan pastinya satu lagi ya. Tolong banget saya minta jangan sampai ada Venom Tax di sini.
3: Iya.
4: Kalau kamu mau kerja sama kami, harus raise.
3: Iya.
4: Kecuali kalau kamu mau kerja di radio lain seperti Gen FM mungkin. Saya kembalikan, ya. Thanks, Bro.
3: Iya, makasih, Pak.
2: Pesa, kapan mau ke kantor?
3: Aku mau kantor bisa besok, Bu.
2: Oh, bisa besok.
3: Iya.
2: Kamu coba minum Vidoran dulu deh, biar nggak lemes deh.
3: Enggak, iya.
2: Nanti kamu langsung ke kantor aja ya. Ke Menara Saida.
3: Bukan dari Menara Imperium, ya.
2: Ini dari Mahaka Radio Inti Gaib.
3: Oh, beda, ya.
2: Ini siapa sih? Kamu Dian, kan? Dian Pipesa?
3: Itu beda orang kayaknya, Bu. Kalau saya...
2: Pak Rudi salah orang kita loh, Pak Rudi.
4: Salah ya? Ya berarti kita salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di... Gen FM! YOLO banget ya. FOMO juga dia. YOLO FOMO.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Early Bird Sale Galaxy Mall hadir kembali. Tanggal 16 dan 17 Mei 2026, spesial 4 jam dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Buat kamu yang datang lebih awal, kamu bisa mendapatkan free coffee by DeLonghi. Siap-siap kalah belanja. Ada Crazy Sparkle Sale dari harga 79 juta jadi 28 juta aja, hanya di Prince Jewelry. Untuk produk lainnya gimana? Jangan khawatir, ada diskon hingga 70% di berbagai tenan favorit kamu. Terus abis belanja pasti lapar kan? Pas banget, ada promo buy one get one free di Food Galaxy GM1 dan GM3. Dan masih banyak lagi. Set alarm kamu ya, tanggal 16 dan 17 Mei 2026, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Early Bird Sale di Galaxy Mall. Datang lebih pagi, belanja lebih happy.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo? Dengan Ibu Nada?
3: Iya.
2: Bu Nada, saya Bambang, kakak iparnya Paku.
3: Oh iya?
2: Iya, saya mau tanya, Paku itu di sana tuh kerjanya bagaimana toh Bu?
3: Memang kenapa ya Pak? Ada masalah apa ya?
2: Biar saya tuh cross-check dan saya bisa ngobrol enak-enak sama adik saya begitu Bu. Kan menyangkut masalah keluarga besar begitu Bu. Minta kejujuran dari Ibu selaku atasannya Paku begitu.
3: Sebenarnya kalau pekerjaan kan memang di legal Pak. Jadi kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah jam kerjanya, yang malam-malam segala macam, saya bisa bilang ya memang begitu adanya.
2: Kan harusnya juga mengerti kalau Paku ini ada masalah dengan keluarga begitu.
3: Saya nggak tahu Pak, kalau Paku tidak bercerita sama saya, maka saya bisa tahu kalau ada masalah keluarga. Kalau memang dia keberatan dengan pekerjaan yang semacam ini, saya pikir saya tidak melanjutkannya nggak apa-apa Pak.
2: Loh, adik saya juga nggak punya penghasilan dong Bu, tambah masalah lagi Bu.
3: Jadi maksudnya Bapak bagaimana? Maksudnya Bapak dia harus pulang on time gitu, jam 5 sore harus pulang. Ya mohon maaf Pak, saya dari awal sudah sampaikan, saya tidak bisa kalau jam kerjanya seperti itu.
2: Ibu kan tahu sendiri rumah adik saya itu kan jauh Bu, gitu loh.
3: Teman-teman begitu. Saya ini juga banyak Pak, yang rumahnya Tanggulangin juga ada Pak.
2: Ibu tahu rumahnya adik saya itu di mana?
3: Di Sidoarjo.
2: Loh kok di Sidoarjo? Dari dulu itu ya di Jember Bu, PP Surabaya Jember.
3: Jember? Pak yang pernah bilang kalau rumahnya di Jember?
2: Loh makanya ibu gak care sama adik saya, begitu. Itu.
3: Kalau rumahnya di Jember ya tentu saya secara orang normal nggak bakal saya terima Pak.
2: Bu, ini loh Bu.
3: Kalau kayak begini berarti harus kita ketemu aja.
2: Iya, oke. Okay. Ini sebenarnya bukan masalah saya Bu, bukan masalah keluarga saya, tetapi masalah keluarga adik saya. Kan kemarin sudah ketemu juga dengan istri adik saya juga toh Bu?
3: Sudah.
2: Nah makanya itu prihatin, gak diajak ngobrol, gak dikasih minum, gak dikasih makan jauh-jauh dari Jember.
3: Sorry ya Pak, Bapak jangan bilang kayak begitu. Saya tuh kasih makan, saya tuh kasih minum, saya kasih omong, saya ngobrol di meja. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Sorry Pak, saya ini tersinggung loh Pak. Bapak kira saya ini bukan manusia Pak?
2: Bu, saya juga tersinggung. Ibu kenapa gak bawa makan buat keluarga kita di Jember Bu? Kenapa?
3: Oh my God.
2: Ibu.
3: Sudah Pak, saya gak mau bicara sama Bapak.
2: Ya wes lah kalau kayak gini, biar resign aja dari perusahaan Paku itu Bu.
3: Paku apaan? Paku payung.
2: Oh ya maaf, berarti
4: Ibu Nada masuk sambung GNFM.
3: Oh, lah.

0: 아래 티티티티
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen Musik terus.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Ya, halo.
3: Halo, Mas Fadli.
2: Iya.
3: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
2: Iya, iya, Mas.
3: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
2: Ngomongin apa ya, Mas?
3: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
2: Terakhir hari Minggu.
3: Kok bau sama satu sampai satu kos-kosan ya, Mas?
2: Bau, gak ada tuh bau.
3: Nah, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
2: Enggak, aku gak rendam sih. Langsung gak cuci, gak ada yang bau kok. Ya, kok ngomongnya ke saya ya?
3: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah, saya suruh hubungin Masnya karena Ibu Edi gak enak ngomong sama sampean langsung.
2: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu, Mas.
3: Mungkin kamu salah ngerendam paling, atau pakai baju AC.
2: Ini ada yang buat masalah lagi nih di kos ini. Nah, ini kok saya lagi yang kena ya. Tuh, masalah cucian itu udah dari dulu, Mas. Sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
3: Oh, serius? Gara-gara cucian, toh?
2: Iya, gara-gara cucian.
3: Hey, makanya itu.
2: Mau. Karena memang saya muncul loh, gak ada bau sama sekali, kok.
3: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah katanya.
2: Gak pernah, gak usah bilang misalik. Siapa yang pakai air sampah?
3: Nah, ya makanya itu loh, Mas.
2: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di kos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
3: Katanya, ya jemuran pakai nih. Ini dijam-jami. Iki jemuran apa warnet? Kalian
2: atas siapa? Gak ada perjanjian. Ini aja masa telepon ibu sekarang ya. Jelas.
3: Duh,
2: gak
3: bentar. Halo, Mas Fadli.
2: Kamu bukan ponakannya ibu kan? Gak usah bohong, sih.
3: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo, Mas.
2: Iya, Mas. Kenapa, Mas?
3: Gini loh, Mas. Aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponakannya Bu Edi. Terus kamu ngapain, Mas, telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
2: Ini kan masalah internal kos, kan? Nah, terus Masnya dari mana? Kok tahu nomor saya? Terus tahu Bu Edi?
3: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
2: Terus?
3: Nah,
2: dari luar. Kan ini kan masalah internal kos, kan? Udah nggak usah. Kasusnya udah lama loh, Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
3: Masalah rendeman baju, kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh, Mas?
2: Loh, kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
3: Loh, bukan. Masalahnya aku gak bawa namamu, Mas.
2: Ini ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
3: Gini loh, Mas, ya. Aku cuman kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya?
2: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
3: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, kuduk masalah demo, Mas. Gak ada provokator di sini, Mas. Gini
2: aku ngarang ngomong itu.
3: Gini aja, wes.
2: Aku ngomong sama ibu aja.
3: Makanya kita ngobrol baik-baik ya, Mas ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
2: Kok Ketintang? Kan menur.
3: Iki kos-kosan syariah itu enggak, bukan sih, Mas?
2: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
3: Oh, maaf, Mas Fadli. Bari Mas Fadli masuk.
0: Salah sambung Gen FM.
2: Ingat diri, kok. Sumpah, aku sampai telepon ibu. Kosku loh tadi.
0: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Early Bird Sale Galaxy Mall hadir kembali. Tanggal 16 dan 17 Mei 2026, spesial 4 jam dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Buat kamu yang datang lebih awal, kamu bisa mendapatkan free coffee by DeLonghi. Siap-siap kalah belanja. Ada Crazy Sparkle Sale dari harga 79 juta jadi 28 juta aja, hanya di Prince Jewelry. Untuk produk lainnya gimana? Jangan khawatir, ada diskon hingga 70% di berbagai tenan favorit kamu. Terus abis belanja pasti lapar kan? Pas banget, ada promo buy one get one free di Food Galaxy GM1 dan GM3. Dan masih banyak lagi. Set alarm kamu ya, tanggal 16 dan 17 Mei 2026, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Early Bird Sale di Galaxy Mall. Datang lebih pagi, belanja lebih happy.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.com.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Mbak Firda.
2: Iya.
1: Perkenalkan, ini saya Siska. Saya dari brand salah satu minuman isotonik. Mbak, instruktur Ponfit kan?
2: Iya, benar.
1: Jadi kita mau bikin event nanti untuk acaranya Ponfit secara gratis. Kita bikinnya di Car Free Day, Mbak. Sekitaran Bundaran HI lah. Kita punya stage-nya besar sekali.
2: Oke, nanti stage-nya bundar gitu atau gimana, Mbak?
1: Nanti stage-nya kita masih kondisikan ya. Ini kan kita kerja sama-sama Pemda ya. Jadi nanti kalau saya sih istilahnya untuk ngobrol segini aja cukup screening-nya. Sekarang kan udah ada Bapak dari Pemdanya nih, ada Pak Tono ya. Ini soalnya beliau yang mengepalai CFD DKI ya.
2: Oke.
1: Langsung ke Pak Tono. Pak, ini ada Mbak Firda ya? Ya.
3: Selamat pagi. Ya, gini, saya langsung to the point aja, Mbak. Karena kalau di area kita ya, Mbak ya, itu exposure-nya luar biasa ya, Mbak ya. Dan sekarang kan lagi sensitif ya, Mbak. Lagi sensitif masalah apa? Anda tahu?
2: Apa ya, Pak?
3: Apa yuk? Masalah?
2: Pilpres.
3: Nah, itu.
2: Oke.
3: Jadi makanya saya QC dulu, Mbak Firda. Pertanyaan pertama dari saya adalah, Mbak, stick-nya warna apa?
2: Saya Ponfit warna hijau, Pak.
3: Gak bisa. Mbak harus ganti, jangan warna partai. Mbak, Mbak kalau main Ponfit itu, sticknya megangnya berapa?
2: 2, Pak.
3: Gak boleh. Itu adalah angka dari capres. Kalau Mbak bawa 1 gak boleh, Mbak bawa 2 gak boleh, minimal 4.
2: 1.
3: Minimal 4. Bisa ya? Oke, nanti juga pada satu lagi ya, Mbak ya, satu lagi ya. Warna tolong diganti sticknya, jangan warna hijau. Jangan warna merah ya.
2: No.
3: Jangan warna biru, ya. Jangan kuning, jangan warna partai aja pokoknya.
2: Tapi Ponfit pasti hijau, Pak.
3: Loh, sih bukan urusan saya. Yang ketiga adalah, Mbak, kalau saya, ini sepengetahuan saya kalau ngajar senam ya, atau mimpin senam. 1, 2, nah jangan nyebut 1, 2, 3. Mbak langsung ke nomor 4, bisa?
2: Ya, gimana?
3: Bisa?
2: 4.
3: Jadi langsung.
2: Bahasa Inggris nggak boleh juga, Pak?
3: Nggak boleh dong. Bahasa Inggris, Thailand, unos, dos, tres, un, deux, trois, itu nggak boleh, Mbak. Bisa ya? Sekalinya Mbak keceplosan angka 1 atau 2 atau 3, mohon maaf, saya ban selama-lamanya di CFD. Baiklah, itu saja ketentuan dari saya. Terima kasih. Dan jangan menyebut kata-kata ya, Mbak ya. Jangan, kita harus netral ini, Mbak. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Siska ya.
1: Halo, Mbak Firda. Gimana, aman ya? Sama Bapak.
2: Kok susah ya, Mbak ya?
1: Enggak, sebenarnya kan menurut saya kan masalah angka aja sih. Kalau misalnya pas 1, 2, 3, nah itu ganti klub juga boleh loh, gampang. Dalam hati aja bedanya gitu loh. Kayak humming aja. 4, 5, coba deh, coba dulu, coba, coba.
2: 4.
1: Oke, itu bisa loh. Bisa kan, gampang sebenarnya. Kita mau kasih per jamnya 50 juta. Itu belum termasuk untuk pengecatan stick Ponfit.
2: Gak bisa sih, Mbak, saya kayaknya, Mbak.
1: Ini mega job banget. Udah oke ya, Mbak Firda Besari.
2: Salah.
1: Tunggulah Ponfit di sana.
2: Ini siapa ya?
1: Aduh, saya salah orang lagi. Saya salah sambung, Pak Tono. Dan Firda masuk salah sambung di
0: GNFM.
2: Parah banget, Fir.
3: Maaf. Gimana? Ya, maaf.
1: 50 juta loh sejam loh.
2: Juta per jam.
4: Lah, senang kono rek. Suwun sobat gen. Lagu-lagu enake dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
2: yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
4: Iya.
3: Saya dari asuransi rental Agung.
4: Iya, iya.
3: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
4: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dampak kayak gitu.
3: Si. Saya kok agak mumet ya mas ya. Ini dari Madura keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
4: Iya, mungkin seperti itu juga.
3: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa mas?
4: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
3: iya.
4: Dari Surabaya ke Madura artinya mengempas kaca depan.
3: Berarti timur tenggara mas. Ini ngapunten ya mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari masnya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan tak mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak mas? Sing wuss gitu loh mas.
4: Kenapa gini?
3: Nah gimana?
4: Ketika saya nyetir terlepas dari itu ya mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
3: Iya.
4: Oh tak buka titik gitu mas. Tidak ngerasa.
3: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk mas.
4: Maksudnya masuk. Makhluk halus gitu gak mas?
3: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh mas.
4: Saya gak kerasa juga itu, tapi musuh kencang.
3: Gini mas, ini kan di luar kesadaran manusia mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh mas.
4: Ya,
3: usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat mas. Mas ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
4: Ada stikernya.
3: Loh, salah lagi mas. Oh ya maaf, berarti mas Bonda masuk salah sambung Gen FM.
4: Oke.
0: Gas lagi. Dengerin.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Kids
3: Game 103,1 FM Surabaya.
4: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi, Pak.
2: Pagi.
3: Dengan Pak Bernard.
2: Ya.
3: Mengganggu waktunya sebentar, Pak.
2: Kenapa?
3: Ini dari Cynthia, Pak, dari akulayu.com, Pak.
2: Dari mana?
3: Akulayu.com, Pak.
2: Kenapa ya?
3: Pinjaman online, Pak. Ini soal pinjaman istri Bapak, Pak.
2: Ih, istri gua nggak ada minjem-minjem. Yang tahu dah.
3: Loh, ini saya kan sesuai penagihan dari kantor aja, Pak, datanya, Pak.
2: Istri saya namanya siapa?
3: Michelle Yosi, Pak.
2: Pinjam di apa?
3: Akulayu, Pak.
2: Buktinya ke saya.
3: Kenapa?
2: Kirimin buktinya ke saya semua.
3: Oh ya, nanti saya kirimin, Pak. Ya, sekarang saya pengen bicara dulu aja sama Bapak.
2: Ya udah, kirimin aja.
3: Ya tunggu, saya mau kasih tahu dulu, Pak.
2: Ya, istri saya nggak pernah minjem-minjem, saya tahu.
3: Lah, nggak pernah minjem itu kan di depan Bapak. Kalau di belakangnya gimana?
2: Ya udah, kirimin bukti.
3: Ya ini saya ngobrol dulu. Bapak saya ngomong baik-baik, sekarang Bapak yang galak.
2: Kirimin bukti aja.
3: Oh iya, abis ini saya kirimin. Saya pengen bicara dulu biar Bapak gak ketahuan kabur gitu, Pak.
2: Nggak mau kabur kemana? Nomor gue ada. Lihat aja tuh nomor gue udah gue pakai berapa lama.
3: Saya cuma mau menagih, Pak, yang jadi tanggung jawab istri Bapak. Katanya gak bakal kabur, Pak. Kok udah ditutup telepon saya?
2: Gua bilang, lu kirimin buktinya dulu.
3: Ya tunggu dulu, saya mau mengkonfirmasi. Bapak tau etika bertelepon gak?
2: Konfirmasi,
3: saya ngatain saya lagi. Bapak yang pinter, jangan ditutup dulu dong.
2: Mau dibayar?
3: Iya, mau dengerin dulu. Saya kan mau mengkonfirmasi dulu.
2: Bukti aja ke gua.
3: Iya, abis saya tutup. Kalau setelah kita...
2: Kirimin, baru lu telepon, mau
3: Ini diomongin dulu, baru saya kirimin.
2: Halo?
3: Halo, jangan ditutup dulu dong, Pak. Kita kan bisa bicara baik-baik nih, Pak.
2: Iya kan, gua udah ngomong kan, lu kirimin aja ke buktinya ke gua.
3: Iya, ini saya mau konfirmasi dulu aja. Saya mau kasih tahu, tadinya saya gak mau nyepil nih, Pak. Istri Bapak minjem duit itu buat beli kado Bapak yang mau ulang tahun. Makanya saya jelasin dulu.
2: Aduh, ulang tahun apaan?
3: Lah ya orang istrinya bilang begitu, Pak. Minta-minta ke kita, ini sampai 100 juta loh, Pak. Utangnya, makanya saya mau bicarain dulu. Saya baik-baik tadi ngomong sama Bapak.
2: Lu kalau mau nipu, nggak usah caranya begini.
3: Ngapain saya nipu, Pak? Saya cuma karyawan doang, Pak.
2: Ya udah, kirim.
3: Abis ini saya kirimin, Pak.
2: Kalau mau nipu, nipu aja ya.
3: Pak, saya nggak apa-apa dikatain b**k kayak mau yang jelas mendingan kita ketemu aja langsung, Pak.
2: Udah, silakan, lu mau ketemuan, ayo.
3: Oh ya udah, saya langsung datang aja sekarang ke Karawang Utara gitu.
2: Karawang
3: Utara. Pak Bernard Sulanjana.
2: Iya, nama gua aja salah.
3: Hah?
2: Lu mau nih, kalau lu mau nipu ya nipu aja.
3: Ya, saya salah orang, Pak. Saya salah sambung. Ya, kalau gitu Bapak masuk salah sambung di GNFM.
2: Aduh, suaranya kok beda ya?
3: Masa sih? Ya dong. Udah ada MC belum buat besok? Mau ulang tahun marah-marah aja.

0: Kunto Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Gen. 103,1 FM. Bisa banget.

0: Awak Musa Parsi yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo Mas Anwar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Anwar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh enggak ada.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Anwar ini enggak bersihan orangnya.
2: Apa? Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motor?
2: Loh, apa adanya Mas?
1: Nah, terus piye Mas, kalau kita ACC motor baru ini, ntar nggak sampe nersi'i Mas.
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya Mas.
2: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai dirungut itu, apa pilih motor, terus cuci motor, on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Anwar keberatan, yaudah, ya. Balik aja ke kantor kita. Buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
1: Kedurus Mas.
2: Enggak pernah ke sih, Kedurus mana?
1: Mas Anwar Wicaksono, sampai ngini ayali. Dan iyo engkau bayar cicilan. Sampai niki Mas.
2: Bukan Mas, saya Anwar tuh badi.
1: Loh, ini bukan Mas Anwar Wicaksono?
2: Bukan Mas.
1: Sing ke dinding iku Mas.
2: Ini dari tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Loh alah, ya maaf. Berarti Mas Anwar masuk.
3: Salah sambung ya Dede.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Tiwas yang seneng katanya untuk motor batal rek.
0: Semua dia mesti anak GNFM. Lagu-lagu enak lanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are. Gen FM, asik banget!
0: Gen! 103,1 FM, bisa banget!

0: ada musik,
1: ada info dong. Biar imbang,
0: tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, dengan Mas Bung?
2: Iya, betul.
3: Ini Radit dari Mahaka.
2: Oh iya, Mas Radit. Kenapa, Mas Radit?
3: Sebelumnya terima kasih nih, Detektif Astral udah mau kerja sama kita. Nah, kita interest untuk ngajak Mas Bung siaran nih.
2: Widih.
3: Jadi setiap penyiar itu kan punya jagonya masing-masing gitu ya, Mas. Punya field-nya masing-masing lah, kurang lebih. Nah, yang kita belum punya tuh penyiar yang berbau horor, Mas. Tapi nggak apa-apa nggak nih kalau misalnya tidak membawa nama Detektif Astral?
2: Bebas sih, Mas. Walaupun kayaknya sih anak-anak juga go ahead aja sih.
3: Oh gitu ya? Jadi setiap penyiar di GNFM itu punya strength-nya masing-masing. Kalau Patra itu dengan stand-up media yang lucu. Okin itu karismatik, pria tampan, pendengarnya cewek-cewek gitu loh. Nah, kalau Mas Bo ini mau kita jadikan, kita set sebagai penyiar horor.
2: Oke.
3: Pernah siaran nggak sih, Mas?
2: Kalau siaran radio nggak, aku lebih ke TV, Mas.
3: Ah, oke. Berarti udah tau lah ya ilmu-ilmu presenting.
2: Basic.
3: Iya. Keberatan nggak kalau misalnya menjadi penyiar horor, tapi suaranya juga horor?
2: Oke, harus dihororin gitu ya?
3: Iya, betul.
2: Oke.
3: Jadi contohnya kayak gini, Mas. 98,7 FM gitu. Bisa nggak, Mas, kayak gitu?
2: Ya, depends on producer sih.
3: Tapi nggak dari suaranya Masnya sendiri gitu? Di line telepon kita sudah ada. Kayak gitu loh, Mas.
2: Possible
3: dong. Bisa saya coba dengar warna suaranya gitu, Mas Bo?
2: It's okay deh, gue baru bangun tidur.
3: Nggak masalah.
2: Apa ya? Suara apa sih?
3: Ya, misalnya 98,7 Gen FM bersama saya Bo di sini. Selamat malam, menyapa lah gitu.
2: Let's see. Oke, selamat malam. 98,7
3: Oke. Boleh ya sekali lagi ya, Mas ya, coba.
2: Selamat malam, 98,7 FM. Sama gue Bo menyapa kalian untuk melihat ke depan yang akan menyeramkan.
3: Nice. Oke. Kalau kita mau pakai ada jargon ketawanya kayak kuntilanak gitu, bisa gak, Mas?
2: Baru bangun ya. Tidur, Mas Bro.
3: Gak apa-apa, coba saya pengen denger aja. Gak apa-apa kok, gak usah kayak kuntilanak, gak apa-apa. Jadi kayak ketawanya, Mas. Jadi pengen dapat ketawa yang khas gitu. Coba deh, Mas.
2: Oke, kita coba. Aduh, 98,7 Gen FM.
3: Keren. Ini saya merinding, Mas Bo. Itu kalau bos kita suka setiap talk set opening kayak begitu, gak apa-apa ya, Mas ya?
2: Boleh, Mas Bro.
3: Oke, Mas, nanti kan untuk siarannya sekitar jam 2 malam, possible gak, Mas?
2: 2 malam
3: live.
2: Ya, siap itu bisa sekalian juga itu untuk jagain.
3: Nah, itu nama acaranya Pengkor.
2: Pengkor.
3: Iya, penyiar gen khusus horor, Pengkor.
2: Pengkor. Boleh.
3: Dan boleh ngelucu sedikit nggak, Mas? Kan ini kan Mas Boyen kan, Mas Boyen kan?
2: Iya, Boyen, benar-benar.
3: Yang Instagramnya @bowbowho bukan?
2: Bowbowho, cuy.
3: Wah, saya salah orang, saya salah sambung, dan Mas Bo masuk salah sambung di Gen FM.
2: Sudah kuduga.
3: Lagi tidur. Sorry, bro.
2: It's okay.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo?
2: Iya.
3: Ini dengan Ibu Deprina?
1: Iya, dari?
3: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya, itu loh.
1: Iya.
3: Lagi mami kok nggak serak?
1: Gimana maksudnya nggak serak gimana ya?
3: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini-Ci?
1: Kalau dari paket itu memang white rose, atau pink, atau mau merah, tapi tetap rose.
3: Mami ini bis megang kembangnya.
1: Gimana waktu ketemu ya nggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
3: Rose namanya apa itu?
1: Mawar putih.
3: Loh, yang ini kilo, ini miscommunication jadi ini.
1: Jadi maksudnya mau bunga apa?
3: Se. Mi minta apa Mi?
4: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara itu loh.
1: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
3: Gak apa-apa Ce, daripada aku dipecat soalnya Ce, Ki Ce. Iki loh, David Austin.
1: Ini gak mungkin.
3: Lek Rosalinda iso. Rosalinda iki lho minta sing Rosalinda kudu teko Meksiko lho, Ce.
1: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
3: Mi iki apa iki Mi? Isoe cuman lokal ya apa iki?
4: Minta ini aja, cipluan.
1: Ini daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
3: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ana durine. Alah, akal-akal ono Ce, maksud kaktus teko Malang gak apa-apa wis pokoke ono rine. Kembang mawari iki atasi ni sore kono kaktus gitu loh. Kanan kiri emu bengi iki cipluan gitu Ci.
1: Kaktus sama bunga mawar.
3: Pokoknya kudu wajib iku.
4: Lamanya ngomong bunga ini loh, udah jadi belum tanggal berapa ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
1: Hand buket pengantin sama hand buket yang dilempar itu pasti beda.
3: Sin dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu, sedia no pot.
1: Masih bercanda lah.
4: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya nggak benar, kamu tak omongin Jaka kamu.
1: Siapa Jaka?
4: Ownermu itu kan Jaka, vendornya ini.
1: Sorry ya, bos saya itu namanya Pak Yosia.
3: Duh, salah target mau aku ngobrol gitu.
4: Berarti salah.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat Gen.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: paket C. Bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal. Atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Semua dia mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Kamu lagi dengerin
3: Gen. Musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Early Bird Sale Galaxy Mall hadir kembali. Tanggal 16 dan 17 Mei 2026, spesial 4 jam dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Buat kamu yang datang lebih awal, kamu bisa mendapatkan free coffee by DeLonghi. Siap-siap kalah belanja. Ada Crazy Sparkle Sale dari harga 79 juta jadi 28 juta aja, hanya di Prince Jewelry. Untuk produk lainnya gimana? Jangan khawatir, ada diskon hingga 70% di berbagai tenan favorit kamu. Terus abis belanja pasti lapar kan? Pas banget, ada promo buy one get one free di Food Galaxy GM1 dan GM3. Dan masih banyak lagi. Set alarm kamu ya, tanggal 16 dan 17 Mei 2026, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Early Bird Sale di Galaxy Mall. Datang lebih pagi, belanja lebih happy.
4: Halo.
5: Halo, selamat pagi.
4: Iya.
5: Dengan Ibu Ella.
4: Betul, dari mana Pak?
5: Saya dari depan rumah Bu, yang masih baru.
4: Kenapa tuh?
5: Ini Bu, sebelumnya salam kenal karena saya baru sebulan ya. Ini mau nanya, semalam tuh kok berisik banget Ibu ya?
4: Apanya ya Pak ya?
5: Kayaknya sih anak Ibu main ke rumah sebelah. Terus? Saya gak tahu itu rumah siapa, katanya artis-artis gitu deh. Saya ngerasa keganggu gitu loh Bu.
4: Bapak rumahnya siapa ya kalau boleh tahu?
5: Sama saya Rudy.
4: Bapak Rudy, oke.
5: Nah masalahnya gini, Ibu gak kenal saya karena Ibu gak mau kenal sama saya. Saya kan sebagai warga baru harusnya di welcome ya.
4: Terus ini Bapak ceritanya mau komplain nih ke saya.
5: Saya mau komplain karena
4: emang katanya anak saya berisik jatuhin.
5: Satu, ngejatuhin sepeda. Dan kemarin rumah Ibu berisik sekali.
4: Mohon maaf, Bapak harusnya tetangga. Bapak gak ada sawan juga.
5: Loh Ibu dong yang datang ke saya. Saya sebagai orang baru di welcome.
4: Ya ada keperluan apa harus ke Bapak?
5: Masa saya SKSD? Ibu sama yang rumah di pojok yang di hook itu temenan ya?
4: Ya kita
5: bisa bilangin gak Bu sama yang rumah pojok itu jangan berisik Bu? Nyampe rumah saya loh.
4: Tapi Ibu bertetangga kalau Bapak mau berisik pakai kedap suara aja Pak rumahnya.
5: Loh Ibu baru pertama kali tinggal di komplek Ibu ya? Ada yang namanya,
4: maaf Bapak dengerin saya,
5: sopan santun dalam bertetangga. Masa rumah harus pakai peredam?
4: Iya,
5: studio.
4: Emang itu seberisik apa? Ada konser dangdut di situ kan enggak?
5: Malam kan mati lampu.
4: Ya terus.
5: Gerah, panas.
4: Ya terus.
5: Berisik banget. Anak Ibu main ke rumah yang rumah hook, akhirnya berisik. Coba anak Ibu enggak main. Ini udah ada dua kejadian memancing saya nih.
4: Nah, terus kenapa Pak? Sekarang masalahnya di mana Bapak mau nyapa nih? Saya minta maaf nih.
5: Nah, udah, itu aja yang saya mau. Ibu minta maaf. Nanti ke rumah saya minta maaf.
4: Nggak mau, ngapain
5: cek? Loh kok nggak mau? Saya kan orang baru, Bu.
4: Emang yang berisik anak saya doang? Anak saya suaranya segede apa emang?
5: Ya nggak tahu.
4: Nggak mau cari tahu dulu itu anaknya siapa aja.
5: Anak Ibu, saya sudah tanya sama Satpam, ini berisik sekali, siapa ini?
4: Terus anak saya mau segede doang ketawa-tawa ngakak.
5: Lah, saya nggak tahu itu sama siapa lagi.
4: Loh kayak gini, Bapak orang baru ngomong kayak gini sama saya nggak terima nih.
5: Kenapa Ibu nggak terima? Karena Ibu tidak punya rasa bertetangga.
4: Terserah Bapak ya mau komen apa ya.
5: Oke, sekarang gini ya Bu ya, Ibu kalau jadi saya mau ngobrol aja di sini kayaknya geng-gengan. Ibu coba.
4: Hanya kayak gitu, yang ngobrol mau ngobrol aja Pak.
5: Enggak, suami Ibu, saya senyumin ya, buang muka, buang muka.
4: Adabnya, ada adabnya.
5: Buang sampah, enggak digubris.
4: Pintu rumah.
5: Enggak digubris.
4: Ketemu deh di depan rumah.
5: Boleh, boleh. Hari ini kita ketemuan di depan rumah.
4: Dengar ini Pak, Bapak jangan sok jagoan nih, maaf.
5: Sok jagoan? Saya enggak sok jagoan.
4: Ntar malam kita kelirin aja semuanya.
5: Kita kelirin semuanya biar saya bisa nyaman Bu. Tinggal di klaster MIT ini Bu.
4: Bukan MIT, mohon maaf, Insan.
5: Suami Ibu Pak Arif kan?
4: Bukan, Bapak kayak salah sambung kali ya.
5: Astaga, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di
6: Gen FM.
4: Ambrut ibunya.
5: Udah ngomongnya gak enak di kantor.
4: Anak-anak saya suaranya segede apa nih.

0: Sobat Kin.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo?
3: Dengan Ibu Stefani?
2: Iya, dari mana?
3: Saya Pak Lingso, Bu.
2: Dari?
3: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
2: Oh iya, kenapa,
3: iya.
2: Pak?
3: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
2: Oh, belum diambil sama orangnya?
3: Iya.
2: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah kasih konfirmasi ke vendor untuk diambil.
3: Loh?
2: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
3: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
2: Bentar, saya
3: nggak
2: pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam, saya nggak pernah, nggak pakai itu loh, Pak.
3: Balon air.
2: Loh, ya
3: saya nggak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok, nyeplos, Bu, ke customer saya.
2: Balon, kita nggak pakai balon, kok kemarin kita nggak pakai balon, nggak pakai balon-balonan.
3: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
2: Nggak, nggak pakai.
3: Isinya,
2: kita cuma pakai apa?
3: Loh, cuma pakai apa? Orang buktinya, Bu, nyeplos, kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, loh, kececeran.
2: Itu, Pak, ini loh, di ruang VIP, cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita datang aja, ruang VIP-nya juga kosong.
3: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus, balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
2: Kita tuh gak pakai balon, Pak. Loh. Kita tuh gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
3: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
2: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan sudah dibawa pulang.
3: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kok nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
2: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
3: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis tek. Bu, semuanya, Bu, ini, Bu, gara-gara
2: Pak,
3: acaranya
2: baby
3: Ibu.
2: Pak, mana-mana ya, sih namanya baby shower tuh belum ada babynya.
3: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ, bocor semua tandonnya kita, Bu.
2: Oh, tandon bocor ya, karena tandon bocor, bukan karena kita pakai. Terus ya nggak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
3: Hari Minggu kemarin itu, Bu, kita tutup
2: Pak,
3: semuanya.
2: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak, bukan hari Minggu, Pak.
3: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
2: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
3: Loh, maaf. Berarti Bu Stefani masuk
0: salah sambung GNFM.
2: Gila.

0: sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sab Halo.
1: Mas Arif. Hah? Mas Arifnya ada, Pak Arifnya?
0: Dari mana ya?
1: Dari Harapan Jaya Elektronik. Gini, saya mau ngirim pesanannya Pak Arif nih. Ngirim AC.
0: Iya, AC apaan, Dik?
1: Kebon Melati bukan, Pak Arif rumahnya?
0: Iya.
1: Jati Bundar?
0: Iya.
1: Dia ngirim buat siapa nih? Di Cawang, ngirim buat kosan di Cawang. Atas nama Rafika Indah.
0: Rafika Indah?
1: Ini Mbak Rafika?
0: Bukan.
1: Oh, nah gimana sih, bingung dah.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Ini dengan Bang Arif.
2: Iya, dari siapa?
1: Harapan Jaya Elektronik.
2: Harapan Jaya Elektronik.
1: Heeh.
2: Kenapa?
1: Beli AC enggak?
2: Kagak.
0: Rafika Indah, siapa tuh Rafika Indah?
2: Tahu, kagak beli AC dari mana?
0: Rafika Indah itu siapa?
1: Saya lihat di Instagram sih. Rafika Indah masih umur 17 nih.
0: Nih, Rafika Indah.
2: Halo.
1: Halo, Pak.
2: Hey.
1: Bapak kan pesen AC nih buat kos-kosan.
2: Buat kos-kosan.
1: Iya.
2: Terus?
1: Ya ini saya mau nanya, ini unit nomor berapa nih kos-kosannya, AC-nya nih saya turunin.
2: Di mana?
1: Cawang.
2: Cawang, gua mah di Tanah Abang.
1: Ya ini kan bukan buat Bapak, buat Bapak kan beli buat cewek, buat Rafika Indah.
2: Buat terus?
1: Saya mau nanya aja kos-kosannya yang mana, Pak?
2: Gua kagak ngerti dong.
1: Ah, Bapak kok ngirim kecil pura-pura kagak ngerti sih, Pak?
0: Gak ngerti kali depan bininya.
1: Gak ngerti depan bininya.
2: Maksudnya udah bayar apa?
1: Udah lunas ini, saya kan cuma naro doang, Pak. Saya mah gak minta duit.
2: Maksudnya kok kagak ngerasa bayar, ah.
1: Halo? Ini sepupu ibu kali ya?
0: Nggak ngerti, abang siapa sih? Saya nggak tahu, ah.
1: Halo?
0: Halo?
1: Bu, maaf bu, saya salah orang, bu.
0: Bukan.
1: Ini Pak Arif Muhammad bukan, bu?
0: Bukan.
1: Yang kerja di Payakumbuh?
0: Bukan.
1: Ya Allah, saya salah orang, saya salah sambung ya, bu, ya. Dan ibu masuk salah sambung di GDV!
0: Kamu nyelinyut aja deh.
1: Jangan marah bu sama bapak. Bercanda ini bu, dikerjain Bang Botel.
0: Enggak, biarin. Kali ada jambannya, biarin.
1: Maaf ya bu ya, dikerjain di salah sambung. Bang Botel yang ngerjain nih bu.
0: Iya emang si a**u Botel. Ntar bininya gue jodohin sama guru.
1: Aduh.
3: Semuanya, bestia dan GNFM, lagu-lagu enak, lah, aja.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

FM. 103,1 FM. Bisa banget.

0: Jede,
1: ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya. Halo,
2: Cie, selamat ulang tahun. Hari ini.
1: Oh iya, terima kasih.
2: Terima kasih udah datang ke restoran kami, udah makan malam kemarin.
1: Oh iya.
2: Nah, terus? Kemarin itu Cici datang jam berapa ya?
1: Jam 5 atau 17 gitu
2: ya. Cici nunjukin kalau Cici ulang tahun hari itu.
1: Iya, kasih KTP toh.
2: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
1: Enggak.
2: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
1: Enggak.
2: Nah, kata mutiara itu dikasih juga enggak?
1: Pokoknya aku cuma ngisi yang bersama aku tuh yang di kotak itu lah, biasanya ulang tahunnya
2: terus. Iya, Cici. Kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cici. Nah, ini kita ada maksimalnya. Jam 4:27 dan Cici kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cici enggak termasuk kuotanya.
1: Jadi?
2: Ada overcharge.
1: Jadi?
2: Kita minta Cici untuk melunasi sisa pembayarannya.
1: Loh, lu dari kemarin tuh enggak dikasih tahu.
2: Cici enggak lihat, itu di situ ada selebarannya dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya itu.
1: Tidak ada masalahnya. Bukan kesalahan saya kan?
2: Kan Cici kan kemarin kan sudah makan, enggak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya, bagaimana? Saya tunggu sekarang. Iya,
1: saya kerja, saya kuliah restoran, seorang server, ada apapun kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya nggak mau ganti mas.
2: Ini menyakitkan hati saya loh, Cici ngomong kayak gini.
1: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi mas, dan mas bikin saya marah.
2: Pesen stick pindang kau yang ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Cie, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandegiling Cie, thank you banget ya Cie.
1: Kita gak di Pandegiling sih mas, kita di Praha.
2: Loh, salah berarti Cie. Berarti Cie masuk
0: salah sambung ke Denver.
1: Ya ampun,
3: yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo.
1: Dengan Ibu Sheila, Ibu.
2: Betul.
1: Saya dari Iwan, Ibu, BSC Bestindo Sport Center, Bu.
2: Oh iya.
1: Sebelumnya Ibu terima kasih kemarin sudah main di sini ya, Bu, ya dari kantor Ibu. Cuman di sini maaf, Bu, saya coba telepon tadi ke Pak Budi kalau enggak salah, tapi enggak bisa dihubungin. Saya ada nomor yang kedua, nomor ini. Mohon maaf, ini ada tunggakan yang belum dibayar, Ibu, untuk 3 lapangan kemarin, Ibu.
2: Ini ada Pak Budi.
1: Boleh, boleh.
2: Halo, Pak Iwan.
1: Nah, ini saya cari-cari.
2: Gimana, Pak Iwan?
1: Jadi saya naginya gimana nih, ada tunggakan?
2: Oh, itu kemarin saya sebenarnya ke Ibu aja deh. Kalau pembayaran kemarin kebetulan Bu Sheila yang...
1: Nah, boleh. Saya jadi pingpong. Halo, Ibu Sheila.
3: Gak tahu, aku juga apa Pak Budi yang kayaknya.
2: Nek, Nek.
3: Enggak mau.
2: Udah jelasin aja. Bu Sheila lagi gak mau ngobrol deh, Mas.
1: Ya udah, nanti saya telepon Bu Sheila apa kemana nih. Intinya saya mau ditransfer, itu aja. Kok bisa gak mau transfer gini? Main mau, tapi bayar gak mau.
2: Iya, iya, siap-siap.
1: Gimana sih?
2: Udah diklarifikasi.
1: Malu loh, kantor sebesar Anda nunggak segini doang. Cuman kurang 250 ribu aja, tapi ya ampun.
2: Kebetulan Bu Sheila aja juga denger soal ini.
1: Kantor apa ini? Kalamanak, anak-anak mahasiswa ini.
2: Di mana, gimana, Mas?
1: Saya dipingpong terus ini.
2: Kebetulan saya suka main pingpong.
1: Saya nggak peduli. Saya penting dibayar, Ibu.
2: Berapa?
1: 250 ribu aja, masa nggak bisa?
2: Saya tambahin 250 ribu lagi nanti jadi 500 ribu. Apa mau ditambah?
1: Nggak usah sombong. Bayar aja dulu.
2: Oh, sombong dong.
1: Jadi ini siapa yang mau bayar, Pak Budi atau Ibu nih?
2: Bapak maunya siapa yang bayar?
1: Ya siapa aja yang mau bayar, saya mah bebas. 250 ribu masa kalah anak-anak SMA kemarin pada main. Datang-datang kantor pada pakai naik mobil Pajero, Fortuner, Alphard, bayar 2,5 nggak bisa.
2: Iya, nanti kita...
1: Jadi itikad baiknya kapan nih, Bu?
2: Maunya kapan?
1: Sekarang dong.
2: Ya udah, ayo.
1: Mana?
2: Ayo.
1: Ibu ngeledek nih ya.
2: Iya dong.
1: Mungkin buat Ibu ya, uang 250 ribu rupiah gak ada artinya, Ibu. Tapi buat saya, Bu, rakyat seperti saya, Bu, ini berguna banget.
2: Wow
1: saya.
2: Nih, ngomong-ngomong rakyat sebelah mana
1: ya? Rakyat Priuk, Bu.
2: Iya.
1: Buat Ibu 250 ribu mungkin hanya makan siang, Bu. Tapi buat saya, ini bisa buat seminggu hidup, Bu.
2: Seminggu hidup? Seminggu hidup?
1: Ibu mungkin menganggap 250 ribu itu kecil, tapi buat kami ini berarti untuk hidup, buat nafas, Bu.
2: Waduh.
1: Jadi Ibu gimana? Mau bayar atau enggak?
2: Enggak.
1: Oke, saya taruh di thread nanti. Saya mention juga. Nanti saya cari LinkedIn Ibu, saya taruh mukanya di situ.
2: Kalau bisa yang cakep.
1: Karena 250. Nanti tenang, Bu. Saya filter di TikTok, Bu, biar kece. Ibu mau pakai apa? Focus, Yellow Claw, Yellowstone, Hollywood atau apa, Ibu? Filternya biar cakep. Saya taruh nanti di thread atas Ibu Sheila Majid.
2: Iya, betul.
1: What? Ini Ibu Sheila Majid.
2: Iya, benar.
1: Bukan Sheila Marcelina.
2: Bukan.
1: Nah, saya salah orang dong. Saya nyarinya Ibu Sheila Marcelina, saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di GNF.
4: Bayar dah tuh gopet dah tuh. Atau menambahin lagi nih 250 ribu.
5: Lah, senang kono re.
6: Suwun disebatkan.
5: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Pilihan lagu terbaik
1: cuma di GEN. GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, malam.
3: Iya.
2: Dengan Ngesti Tias, betul?
3: Iya, benar.
2: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
3: Oh, iya.
2: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
3: Mohon maaf, karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu.
2: Oh,
3: mohon maaf ya.
2: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
3: Iya, betul.
2: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa? Biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
3: Ya, selamat malam Pak. Nama saya Ngesti.
2: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengin jadi kembang desa atau apa?
3: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
2: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
3: Yang pertama baby bread, berbera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih Pak.
2: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan? Tahu bunga simbuan?
3: Belum tahu.
2: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
3: Saya baru mendengar ini sih Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya Pak ya.
2: Semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
3: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya Pak ya.
2: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan impor, membudidayakan bunga simbuan ini.
3: Oh, begitu, baik-baik.
2: Betul. Jadi nanti untuk treatmentnya sendiri, kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
3: Iya Pak.
2: Jam 5.15 subuh, kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus, karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
3: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
2: Iya, betul. Iya.
3: Bunga trompet, bukan juga?
2: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
3: Belum pernah.
2: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
3: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
2: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nges. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menerompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
3: Baik.
2: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
3: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga trompet.
2: Betul sekali. Saya suka ini, dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya senang ini. Gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan apa ya?
3: ITATS?
2: Iya.
3: Saya dari UNAIR.
2: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
3: Bukan. Dari Universitas Erlangga, jurusannya itu ilmu ekonomi Pak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2: Ya Allah.
3: Iya.
2: Mohon maaf Ngesti. Saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah, karena kamu masuk di salah sambung Gen FM. Ngesti kalau
3: astagfirullahaladzim.
2: Kau ya ketemu setan, astagfirullahaladzim.
0: Gas lagi.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Kan?
1: Dengerin
0: terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo pagi.
3: Selamat pagi dengan Ibu Wiwit.
2: Iya benar.
3: Selamat pagi Ibu Wiwit. Perkenalkan Gigi. Saya Bapak Eko dari Kemensesnek Bu.
2: Oh iya.
3: Ibu.
2: Terbantu.
3: Saya dapat informasi nomor Ibu dari Ibu Roma.
2: Oh iya. Gimana Pak?
3: Betul Ibu punya catering Ibu.
2: Iya.
3: Nah kebetulan kami dari kementerian ini lagi nyari catering Ibu. Tanggal 17 masih available nggak Ibu ya?
2: Untuk berapa pack ya Pak?
3: Nah ini karena nanti ulang tahun Indonesia yang ke-79 kami butuh 79 tumpeng. Oh enggak, tenang saja Ibu, tenang saja. Bukan Ibu semua kami bagi ke vendor-vendor yang lain.
2: Oh iya gitu, iya. Saya.
3: Kalau misalnya Ibu, bikin 10 possible tidak Ibu?
2: Ukuran berapa ya Pak?
3: Ring 22 Ibu.
2: Kincin dong Pak, apa ya itu?
3: Enggak tahu sih.
2: Ada ya?
3: Bahasa dapurnya mungkin itu dari kepala rumah tangga istana Ibu. Ibu boleh catat dulu mungkin untuk syarat ketentuannya kira-kira Ibu bisa apa tidak?
2: Boleh Pak, boleh.
3: Nomor satu adalah semua bahan-bahan harus menggunakan produk Indonesia, dari pasar Indonesia, dari vendor Indonesia.
2: Iya, oke.
3: Kemudian ayam Ibu tidak boleh ayam-ayam seperti ayam dari luar negeri.
2: Kan ayam Indonesia emang ada Pak?
3: Iya betul ada, saya cuma kasih tahu aja takutnya Ibu pakai yang ayam impor. Yang terakhir, tumpengnya tidak kerucut Ibu.
2: Dah. Mana ada Pak tumpengnya kerucut?
3: Nah ini beda. Jadi tumpengnya itu adalah bentuk istana negara IKN.
2: Dah susah tuh Pak. IKN Pak.
3: Ya kemarin ada beberapa vendor udah coba ke kami tapi kok kayak Batman. Saya cancel. Kemarin bahkan yang paling mirip Bu ada satu datang tapi kayak minyak angin caplang. Saya cancel juga. Kalau misalnya bisa Ibu dari negara siap untuk satu tumpengnya 20 juta rupiah dikalikan 10.
2: Waduh.
3: Oh iya satu lagi Bu.
2: Apa Pak?
3: Tumpeng ini harus dikirimkan oleh vendor ke IKN.
2: Pak, biayanya nggak cukup deh kayaknya kalau itu.
3: Oh itu urusan Ibu. Oke, jadi Ibu cancel saja?
2: Iya.
3: Ibu keberatan di mananya? Pengirimannya atau membuat tumpeng berbentuk istananya?
2: Dua-duanya Pak. Iya.
3: Ibu dari tadi ketawa korporat terus. Ibu Wiwit.
2: Iya.
3: Waktunya Ibu berbakti untuk negara. Waktunya Ibu menunjukkan kecintaan Ibu terhadap NKRI. NKRI harga mati. Ini waktunya Ibu berbakti, menyumbang tenaga, keringat untuk Indonesia tercinta, merdeka. Siap Ibu?
2: Enggak Pak. Saya pusing jadinya, itu loh maksudnya.
3: Oke baik, jadi Ibu cancel ya.
2: Ya deh Pak, abis saya bingung juga.
3: Ibu paling aneh, paling menantang bikin tumpeng bentuk apa Ibu?
2: Pak, setahu saya bentuk tumpeng itu ya kerucut aja gitu.
3: Oh, kalau nggak beda, nggak viral Bu. Ini saya pastikan,
2: itu.
3: Bapak akan taruh di IGS.
2: Oh. Emang Pak Jokowi ada IG-nya Pak?
3: Hei,
2: siapa?
3: Ibu nggak follow?
2: Enggak.
3: Ibu 06 ya?
2: Ada.
3: 07? Hah? Apa 08?
2: Enggak, saya nggak 00-an Pak.
3: 00-an?
2: Ya kali, saya pas aja deh.
3: Saya kasih vendor lain Ibu ya.
2: Ya udahlah 200 hilang deh, malah sayang ya.
3: Wah, sayang Ibu. Padahal saya optimis loh sama Ibu karena catering Ibu kan BMBR namanya Bu ya. Banyak mamam, banyak rencana.
2: Bukan ya, elah.
3: Salah orang, salah sambung dan Ibu masuk salah sambung di Geneve.
2: Siapa nih yang ngasih tahu?
3: Bu enggak mau Bu, 200 juta lumayan loh.
2: Masalahnya ini jauh banget. Mungkin deh Pak, aduh ya. Serius juga dengerin.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.